0: ini lagi dulu apa ngurusin anak mau karnaval ini Mbak ya.
1: Oh, di, pantesan.
0: Itu pakai baju-baju printer gitu, waduh.
1: Wih.
0: Iya.
1: Karnaval ya mungkin ya cara ya.
0: Lagunya tadi yang diminta apa sebenarnya?
1: Yang diminta siapa Om Gendro? Cincin kenangan tadi.
0: Ada biar cepet.
1: Oke deh.
0: Salamnya yuk. Nambah sedikit Pak Bakar Intikan, selamat pagi Pak Mariano Wakabur Penonja. Terutama buat Budek Nur tangga yang lagi beres-beres. Ada Bundanya Salih, ada Umi Hani, selamat pagi, Pak Yonatel, Bunder, ada Wiyati, Usaminten, dan buat kemaja lah. Tentunya yang lagi dengerin All This Memory, tadi ya cantik.
1: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora ya. Sehat selalu pokoknya. Lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Aldisa Waris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dina, apa kabar?
1: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah, udah sembuh masuk anginnya.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah ya. Mbak Nia sehat kan?
1: Sehat, baik alhamdulillah.
2: Iya. Kalau sehat sih bisa siaran terus.
1: Iya dong, alhamdulillah ini.
2: Memang bisa ya. Gak ada temen kalau gak ada radio.
1: Iya benar, sepi ya kalau gak ada radio ya.
2: Iya.
1: Iya. Ibu Yati mau lagu apa nih pagi ini nih?
2: Minta lagunya untuk yang di sana.
1: Untuk yang di sana. Coba ya Nia cari ya.
2: Dari Nia dan Yati ya.
1: Bentar,
2: ya. Untuk kau yang di sana.
1: Bentar ya. Sambil salam-salam Ibu. Oh iya, untuk kau di sana.
2: Buat Umi Hanim. Bapak Hanim. Putri Kadarmanto, Mbak Saminten. Bunda Armito, Mbak Yaya, Mbak Isna. Bunda Warti. Mama Hasro, Bu Heni. Terosita. Bapak Ijo, Mbak Puput, Mas Abin Jambi dan istri, terus Mas Oyo, Mas Darminto, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, terus Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Nur Fitong, terus Mbak Ningsih Prasung, Mama Rian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Mama Rohim, Kak Mamat, Pati Selamat, Pak Cijapli, Jurut Ngambal, Mbak Siti, Kalkotes, Mbak Kartom, terus Mas Giman Lazer, bapaknya Naura, Pak Gendro, Pak Sutar, terus siapa? Dan semuanya aja, Mbak.
1: Oke.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat Ibu Yati ya. Lanjut satu orang penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldi Semoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Oldies Memories.
1: Pak Cindy
3: dari Rantering.
1: Hai Mbak Cindy dari Rantering-in. Apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah, aku sehat dan baik Mbak Nia, tentunya
1: begitu. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Berarti
3: ya, yang penting nomor siji sehat ya Mbak Nia ya.
1: Nah, betul banget itu. Nomor siji.
3: Tadi aku mau naik cuman memanggil orang enggak bawa handset lagi nang dalan. Ketobrok ari bapak kena ora ya.
1: Ya wis lah ya. Jadi kerian ya.
3: Mental. Lagunya aja.
1: Lagunya boleh satu lagu lagi, mau lagu apa?
3: Lagunya Mulanya Biasa Saja.
1: Mulanya Biasa
3: punya
1: Saja.
3: Punya Meriam Bilina.
1: Oke, boleh.
3: Salamnya aku fotokopi baik. KKP wis komplit nih Bu Yati, Bapak Naura, Kang Gendro juga selamat pagi. Pak Pariono naik Pak. Iya. Pak Bani yang menugas, semangat rezeki full barokah.
1: Amin.
3: Saya tunggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Cindy. Oke, cukup dulu ya sobat Sara FM untuk teleponnya. Thank you banget yang udah pada merapat di pagi hari yang cerah ini. Tetap semangat, sehat terus, dan juga iya, jangan lupa ya jaga kesehatan penglihatan kita juga nih, yang sering-sering penglihatannya matanya bermasalah. Ayo loh, gimana, nggak mau diatasi, buruan deh atasin aja, rutin minum ya Vitama dong, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi tentunya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih Mania, ya terus yang paling penting nih Vitama nih, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A ya. Jadi bisa untuk mengatasi masalah rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan ya, ada mata perih ya, mata duitan, mata keranjang, itu beda lagi, oke? Okay? Iya, beda lagi ceritanya kalau gitu, Mbak, ya. Pokoknya, buruan, jangan sampai kehabisan beli vitaminnya. Ya, harganya mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul. Minumnya jangan lupa juga menggunakan air hangat, oke? Okay? Vitamin solusi kesehatan mata. Ya, bacain atensi nih beberapa dari Mbak Karto. Selamat pagi. Lagunya katanya Hitam Putih Fotomu, salam buat semuanya aja buat aktivitas, semoga lancar, sehat selalu, amin. Makasih buat Mbah Karto ya. Ada Mbah Ririn cantik, waalaikumsalam, Aldi Semoris, selamat pagi. Salam buat Munder, Bunda Rukmi, Mbah Putri, Mbah Fitri, Mbah Asra, Mbah Fian, Mbah Dwi, Putri Selatan, Mbah Yaya, Mas Andre, Mbah Mamat, Mbah Mamat, Kang Mamat ya. Terus ada Mbah Bubut, dan untuk semua fans Tara FM, selamat pagi, buat Mania, buat tugas, sehat selalu, panjang umur, Murah rezeki full barokah. Thank you banget buat Mama Ririn ya. Ada Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam. Katanya Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih di play dong. Wah, ini sama ya Mama Agung ya. Sama kayak Mbah. Ini Mbah Karto lagunya ya. Oke, Mama Agung, nanti ditunggu Mama Agung ya. Salam nih dari Mama Agung di Rejosari buat Pak Pariano, Pak Soeharto, Bapak Ijam, Mbah Putri, Pak Imam Butuh, ada Mbak Yaya, Om Gendro, dan untuk semua orang Ketawang, Dewasa Collection, terus Mama Alma, Mama Fina, dan buat Mania, semoga rezekinya lancar, full barokah, panjang umur. Thank you banget buat Mama Agung. Ada Ibu Suci, selamat pagi, salam kenal dari Ibu Suci di Indrosari, Banjaran. Salam buat semua pendengar Star FM, moga pada sehat selalu. Boleh minta lagunya enggak, Mbak? Lagunya Gereja Tua. Buat si bungsu, semoga cepat sembuh. Buat Mania, sukses dan sehat selalu. Thank you buat Ibu Suci. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Nia tetap absen monitor ya. Salamnya buat yang lagi dengerin Bania siaran, tak cawali semua ya. Yang udah cawel Uti dari pagi sampai pagi lagi cawel balik, makasih, tak doain semoga mereka sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mania. Amin. Lagunya Ikut Aja semuanya bagus. Makasih buat Mbak Putri ya. Dari Bapak Iva di Merinan, waalaikumsalam. Gabung Mbak. Salam-salam buat Bu Herlina, Mbak Kembar, Pak Yadiantika, Bu Alfiah, dan untuk semua penggemar Oldies and Morris. Metugas sehat selalu. Buat Mania sehat selalu. Dan minta lagunya Mama Aku Ingin Pulang. Terima kasih dari Mama Iva di Merinan. Oke, ini banyak yang sama lagunya, dinaik-naikin dulu ya. Tadi ada Hitam Putih Fotomu. Terus ada ini juga. Oke deh, nanti yang lain pada mundur lagunya ya. Ya, Mbak Nur di Lirang, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah hari ini nya baik. Salam buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bunda Titin. Ada Mama Asra, Mama Cindy, Putri Selatan, Mbak Nora, Mas Dani, Om Gendro, Mas Andre. Dan buat semuanya lagunya Ikutan Bania Aja. Buat Bania sama tugas sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Mbak Nur yang ada di Klirong. Oke. Nanti lanjut lagi ya, masih banyak banget yang belum Nia baca, luar biasa atensinya ya. Nia puterin dulu ada lagu dari Om Gendro dan bapaknya Nora nih ya, Cincin Kenangan. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: siapa, Bu?
1: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih enggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil. Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu, berarti cocok ya Bu pakai Habutop.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, ada pesan-pesan enggak Bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih?
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu sedulur-sedulur yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Habutop untuk diminum ya, insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Mama, aku ingin pulang dari koleksinya Nika Hardila. Udah dia munculin. Lanjut yuk, sesi ponlap. Ini udah banyak-banyak banget yang kayaknya gak sabar ya pada desel-desel ini ya. Di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories Mbak Nia.
0: Pagi Umi Hanif, apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Mbak Nia, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Nia juga sehat, baik, alhamdulillah. Iya.
1: Jadi ikutin Bapak Hanif di belakang lagi sarapan Mbak Nia.
0: Oh, lagi sarapan. Oh, belum berangkat ya berarti ya. Mat sarapan Ria ya.
1: Bentar lah, ini berangkatnya Mbak Nia.
0: Oh iya, hati-hati di jalan. Lancar-lancar kerjaannya ya. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Eh, kepengen belajar ponlap katanya di kerjaan malu Mbak Nia.
0: Oh alah. Tapi monitor bawa radio.
1: Iya, itu ada temen yang bawa radio. Sebenarnya karyawan sono banyak, hampir 30-an. Ntar kan dipromosiin banyak yang ikut tambah rame.
0: Wah, luar biasa. Mantapnya. Rame ya.
1: Aku mau naik lagunya Bu Yati.
0: Apa Nia tadi yang ini ya? Ini ada Niyati untuk kau di sana. Oke, boleh.
1: Salam Mbak Nia.
0: Ya, silakan salamnya Umi.
1: Salamnya buat Bu Yati, Mbak Sri Karmina, terus buat Pak Yanto sama Mbak Yati yang ada di Maros, yang mana? Terus buat Bukit yang ada di Kerabat, terus buat Bapaknya Nanda, Pak Sukar. Terus Om Gendoro, terima kasih tadi udah nyalamin. Terus buat Kang Imam yang ada di Buto. Terus buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari, Mama Rizky sama Mama Akmal yang ada di Bayan, Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Puring, Mbak Nur yang ada di Klirong. Terus yang ada di Kalikutas itu ada Mbah Karto sama Bu Karto, Mbak Siti juga, selamat pagi. Buat Bu Samintan udah belum tadi, lupa. Terus buat semuanya saja ya Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Mbak, selamat lanjutin siaran. Semoga Mbak Nia sekeluarga diberi kesehatan, kelancaran rezeki.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Umi Hanif ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi.
0: Pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Berapa sehat hari sehat. Ini aku nggak naik, aku monitor aja sibuk.
0: Wah, sibuk ngitung duit ya. Sini aku bantuin.
2: Bantuin ngitung aja yang recehan.
0: Iya, nanti dibawa pulang recehannya aja udah.
2: Boleh.
0: 100.000 ya.
2: Tapi di sini nggak laku nih ya.
0: Oh iya, iya, recehannya yang jangan itulah, jangan 100-an.
2: itu 100 berharga sekali loh. Kemarin aku di Alfamaret, masa kembalian beli itu dikasih cepean. berarti iya, masih berlaku bener. Dong.
0: Benar masih berlaku.
2: Iya, tapi giliran aku kumpulin jadi 500, aku tuker lagi ke situ, nggak boleh katanya nggak terima, kan kurang ajar.
0: Dilemboni ya, dilemboni top.
2: Iya, yang barusan naik siapa tadi, Bu Hani ya?
0: Umi Hanif, ya Umi Hanif. Umi
2: Hanif. Selamat pagi Umi. Tadi ada Bunda Yati juga, walaupun aku sambil lewat juga udah saya dengerin. Ibuku yang cantik, Bu Yati, Grabak, Kebutik, Dika Darmanto, dan ada Bumi, Mbak Arti, Bu Samina, Bu Saminten.
0: Terus untuk siapa lagi?
2: Nagarmila juga, Mbak Sri, Bu Sakina, Mbak Asih. Wah,

0: Mukhtar, Pak Karim, boleh semuanya aja yang pagi ini masih monitor. Masalah putaran lagu mah enggak cari masalah. Pokoknya Kebumen ini lagunya enak-enak.
1: Okay.
0: Dari pagi sampai dari jam 6 sampai nanti jam selesai acara, pokoknya enak semua lagunya.
1: Siap.
0: Buat yang ada di Situ Moro, Pak, Pak Nasro, Pak Murti, pokoknya semuanya aja selamat pagi. Yang lagi siaran selamat bersiaran. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De, selamat ya yang ada di Sido Moro. Oke, cukup dulu ya sobat Star FM. Mas Hafi di Jambi, waalaikumsalam. Selamat pagi Mania, katanya salam buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Mau tugas buat Manianya, terima kasih. Thank you banget buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam Oldies and Waris. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah. Salam buat yang udah nyawel aku. Makasih, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia matugas, semoga sehat selalu. Diberikan rezeki yang barokah. Lagunya ngikut aja. Thank you buat Mbak Yanti yang ada di Marun. Ada Mama Akmal nih pesan suaranya. Boleh Mama Akmal ya, Nia puterin dulu nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memories. Gabung lagi Mama Akmal dari Purworejo. Mau kirim-kirim salam aja buat keluarga besar Papa dimana pun berada. Mat aktivitas.
1: Okay.
2: Buat penyiar Star FM mata di siaran udara sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mama Akmal, sehat selalu. Lanjut ada Pak Untung Subagio.
3: Halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi.
3: Selatan hadir Untung S. Mau request lagunya Telepon Rindu. Kalau enggak Kak, kalau enggak Bangku Tua. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Novi, Teh Rosita, Mbak Ida, Lukas, Pak Adin Chicken, Om Mendro, Mas Hafiz Jambi, Eco Ragil, Pak Bambang Kasiman, Pak Karim, Mak Cang, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung Subagio ya. Ada satu pesan lagi nih dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi. Apa kabar Pak Yanto? Semoga sehat ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mbak Sri, Umi Hanif, terus Mbak Isna, Mbak Asraf, Mam O, dan Mas Andre, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Pajok, Pak Riono, Mas Oyong. Pokoknya untuk semua fans Radio Sara Kebumen, buat Mania yang matugas. Thank you buat Pak Yanto di Marun. Semoga sehat selalu ya. Iya, yang mau atensi DTL jangan kegasikan ya. Masih soalnya masih acara All This ini ya. Thank you banget ya udah pada gabung hari ini. Semoga harinya tambah sehat baik. Yuk biar tambah segar juga. Setiap pagi minum secangkir teh Moro. Wih, mantep banget pasti ya. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk buruan beli, coba di apotek dan agen-agen resmi kami. Karena emang udah tersedia. Mulai 15.000 udah dapat teh dengan ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Jadi buruan jangan sampai kehabisan ya, beli teh Moro aja. Oke, dia lanjut nih, ada lagu nostalgia lagi koleksinya Nia dan Yati untuk kau yang di sana. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL dan Datuk Lawat yang dangdutnya asyik banget. Stay tune sama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi semuanya. Merdeka. Mantap banget nih ya. Di pagi yang udah mulai cerah-cerah ini, dia masih hadir kembali menemani semua sobat Setara FM bareng acara DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune terus bersama nih ya sampai jam berapa ya? Ya, jam 10 nanti ya nih teman-teman Anda, jadi jangan kemana-mana. Buat yang mau ikutan gabung, buruan gabung aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, pagi ini Nia masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus dalam produk-produk di Dokter Indonesia. Hai, yang udah merapat, nanti Nia bacain untuk atensinya ya. Ditunggu, tunggu aja. Oke, semangat pagi pokoknya hari ini buat semuanya. Nia lanjut puterin ada lagu lagi nih ya. Coba deh. Dari koleksi Natasha Rosama adalah Ungkapan Hati. Station bersama nih ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio

0: Masih bersama Nia di DTL Dangdut tuh kelamet ya. Dangdutnya asyik banget. Wah, thank you banget yang udah pada gabung pagi ini. Semoga semuanya sehat, baik, dan penuh semangat ya. Walaupun ya kadang capek, lelah, letih, pengen tiduran mulu ya. Tetap harus semangat pagi dong Sobat Sar FM ya. Lanjut jalani aktivitas dan bismillah semoga hari-harinya tambah lancar, tambah bahagia, dan juga tambah semangat. Ya, thank you banget yang udah pada gabung. Yang belum masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Nih, ya udah di save ya nomornya ya. Tinggal nanti Nia bacain untuk atensinya. Oke, sebelum dibacain untuk atensinya nih Sobat Sar FM, yuk sama-sama jaga kesehatan tubuh kita ya. Tubuh emang hal-hal yang paling rentan ya. Kadang tuh hanya sedikit kena angin, udah jadi masuk angin, hanya batuk, flu, pilek gitu ya, udah tepar gitu ya, rebahan seharian di rumah, kerjaan gak selesai, bahkan ada yang izin gak berangkat ya karena emang tubuhnya sakit. Jangan terlalu memaksa tubuh kita ya Sobat Sar FM ya. Semua tuh gak perlu diforsir. Kalau kita gak sanggup ya semampunya, sesanggupnya aja gitu ya. Atau ini Bani ya udah apa tuh namanya, tantangan kerja gitu ya. Ya terus semangat pokoknya ya. Semoga aktivitas pagi ini kita lancar. Dan juga jangan lupa sebelum berangkat kerja selalu rutin minum Habutop, obat herbal Ramuan Arabia lagi ketop. Jadi Habutop merupakan satu-satunya amunisi tubuh kita ya, supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit, yang pegel, yang masuk angin, yang nyeri sendi, ya pokoknya kita sehat kembali ya. Daya tahan tubuh terjaga, terus juga Habutop mampu mengatasi dari berbagai macam keluhan penyakit. Contohnya untuk Sobat Sar FM, bagi yang sakit mah, diabetes, asam lambung, asam urat, iya sakit kok dipelihara ya, mending disembuhin, diatasin menggunakan Habutop. Sehari 3 kali minumnya, sekali minum 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya. Yuk buruan bareng Habutop, jangan sampai kehabisan, merapat ya ke apotek dan agen-agen resmi kami aja. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, atau yang 200 kapsulnya sudah tersedia. Pengen lebih irit, lebih hemat, isi lebih banyak. Wah, cerdas banget ya, belinya yang paling gede, sebotol isinya 200 kapsul gitu ya. Supaya ya lebih awet ya, satu keluarga di rumah sehat semua, kakek nenek ya. Iya ya, jadi bisa banget, silahkan coba aja. Nah, Nia mau lanjut baca ini apa namanya nih, WA ya sama SMS-nya. Kayaknya udah membludak sekali ini ya. Yang belum gabung masih ditunggu ya. Ini Nia baca dari ada Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam buat Mama Ririn. Absen nih di detail ya, dadek ya, asik banget lagunya, lagu favorit Selendang Pi Biru di play dong. Dan juga salamnya buat semua Sobat Sar FM, ucapannya selamat pagi aja buat aktivitas, semoga sehat selalu. Buat Banianya sehat selalu, salam balik buat yang cewek aku, full senyum, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Thank you banget buat Mama Ririn cantik. Ya, ada juga dari Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam, hadir di DTL-nya Setara FM. Salam fotokopi di Oldies aja buat Putri Selatan. Salam kembali dari Kang Imam. Minta lagunya Ungkapan Hati dari Tasya Rosmala buat Mania. Sehat selalu Marizki dan selalu dalam lindungannya. Thank you banget doanya ya buat Kang Imam Butuh ya. Ada Pak Yanto di Marun, selamat pagi. Katanya mau minta lagunya Kematian. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania ya, tetap semangat. Thank you. Oke, makasih banget ya. Ada dari siapa lagi? Selamat pagi buat Pak Paijo ya. Selamat pagi jalan siang, gabung di detailnya yang paling asik. Minta lagunya Lali Janji nih. Salamnya fotokopi tadi pagi buat manianya sama tugas sampai paripurna. Semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah. Terima kasih buat Bapak Ijo. Ada Mas Andre, buat pagi Mas Andre, masih semangat? Semangat dong. Iya, dan katanya gabung di detail yang dari nyasik banget. Minta lagunya Happy Asmara Tanpa Hubungan ya. Dibagi salamnya buat ibuku Ibu Ayu Gemoy yang lagi sibuk mempersiapkan keperluan untuk Mbak Elsa. Dan juga salam buat mbok-mboknya, ada Bu Fatur, Bunda Ervita, Mafian, dan buat semua sobat Sara. Buat Mania mau tugas sehat terus, dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Makasih ya. Iya, terima kasih buat Mas Andre ya. Dari Mbak Alaska di Cipari, waalaikumsalam DTL, sehat selalu buat Mania. Lagunya Cinta Sampai di Sini dari Norma Paija. Semoga terputar buat semua sobat Sara Kebumen. Sondan buat Mania, mat pagi sehat selalu mat tugas. Terima kasih Mbak Alaska. Ada Mama Nadia di Poncowaro. Waalaikumsalam, katanya mau lagunya Gala-gala dong Mbak. Buat semuanya, buat aktivitas, buat Mania, buat tugas, sehat selalu. Thank you buat Mama Nadia. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Masih semangat Mania, lagunya Andai Tak Berpisah, kirim salam. Fotokopi tadi pagi, nambah buat Mas Andre, pada selamat sama Rizky, Bukumi, sama Fian, sama Astra, sama Intan, budanya Salis, Butika, dan untuk Mania, buat tugas, sehat selalu. Thank you banget buat Mbak Sri di Purworejo. Ya, ada Mbah Bubut, selamat pagi. Hadir lagi di detailnya Setara Kebumen. Katanya lagunya Tiada Duanya. Doa nih buat Malia, semoga cepat sembuh ya. Syafakillah buat Maniannya menjalani tugas. Thank you Mbah Bubut. Ini pesan suara dari Mbah Putri juga mau nih yang munculin. Kita simak bareng-bareng ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbah Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu Mbak Nia, Barat Cinta. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siar.

0: gabung di DTL Yanda Dunia, asyik banget. Katanya mau ikutan gabung lagi. Sekarang salam buat Mbak Putri, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Penyenora, Mas Andre, Mbak Sri, Umi Hanif, Mbak Cindy, dan Bu Sakina, Bu Karmina, Bunda Arvita, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Gendra, Pak Sutar, Pak Deslamat, Mas Faris, dan untuk semuanya aja. Batmania, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga jaga kesehatan dan selalu tersenyum. Mbak, mau lagunya Ngopi makasih Mbak Nia atas waktunya. Thank you buat Mbak Yanti. Ada Nunu dari Jatimulya Kuarasan, katanya mau minta lagunya Runtah. Ya, semoga masih kebagian ya Mbak Nunu ya. Dia tunggu coba ya nanti. Ada Mas Hafid Jambi, waalaikumsalam. Saya mau minta lagunya Sesal dari Nurma Adela. Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Nia, makasih banyak. Thank you buat Mas Hafid di Jambi. Ya, ada lanjut dari Putri Selatan, waalaikumsalam, gabung. Lagunya mau Kerinduan, salamnya fotokopi di acara Oldies. Nambah titik buat Mbah Buwet, Pak Sutar, pada selamat Mas Is, semoga selalu dalam pelindungannya. Buat Kang Ima, Mas Andre, Bunda Arvita, Mama Ririn, dan buat semua penggemar Stara FM, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia dan full senyum. Lagunya jangan lupa diputar, ditunggu sembari nyuci. Waduh, thank you Putri Selatan ya, lagi nyuci-nyuci baju ini ya. Mau nyuci-nyuci ria. Oke, satu pesan lagi dari Pak Untung Subagio, boleh nih ya puterin pesan suaranya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat hadir Untung Subagio. Moga rekas lagunya Uyang Nasi Padang. Mm-mm. Salamnya buat semuanya saja. Mm-mm. Fan Setara FM di mana aja. Terima kasih, selamat berkabung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung Subagio. Yuk kita lanjut Kobah Goyang lagi nih. Ada lagu Tanpa Hubungan dari Happy Asmara. Stay tune bersama nih ya di DTL Dangdut Glawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: gala-gala udah muncul pagi ini. Yuk lanjut. Sesi Polem yang mau naik ayo buruan naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL. Pagi Nia, selamat pagi.
0: Pagi Bunda Julie, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Tumben lagi jago, lagi fokus ya. Mantap.
1: Mau ngapain sih?
0: Mau ngapain naik pertama nih mumpung?
1: Lagunya Cinta dan Air Mata dong.
0: Cinta dan Air Mata, oke deh, siap.
1: Punya Rona, salamnya Gary ya. Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi monitor, mat pagi, mat aktivitas, mat nyambi-nyambi, mat ngapain aja deh.
0: Oke.
1: Jangan lupa dengar kesempatan Mbak Nia juga tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Bunda Julit ya. Lanjut. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Pagi Wak Asraf, apa kabar hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sama Nia juga sehat, baik.
2: Alhamdulillah. Aku mau request lagu Tak Sebening Hati punya Juragan.
0: Tak Sebening Hati punya Juragan. Oke, boleh.
2: Iya. Tadi salamnya buat Bunda Julit, selamat pagi. Terus buat Bunda, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin, terus Bunda Nesalis, buat Bapak Ashraf, Mas Andre, Bapak Enaura, Pak Deslamet, Pak Sutar, Om Pariono, terus Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Arif, terus Mas Ibnu, buat Pak Yantonya juga, terus buat Mama Naomi, Mama Fatma, Mahin, Mahwi, Mahrin, Mama Fian, terus Mama Rangga, Mama Rohi, Mama Rizky, sama Mbak Rizkinya juga, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, terus Mbak Putri, Mbak Bubu, terus siapa ya? Buat semua, oh Bu Yati sama Bu Heni belum. Ya Ibu Tika Darmanto, terus udah itu aja deh.
0: Oke.
2: Iya, terima kasih Mbak Nia cantik. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Wak Asraf. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang DTL. Gimana kabarnya Mbak Nia?

0: naik sepati, gak bisa-bisa.
1: Susah banget ya.
0: Iya, mentang-mentang aku orangnya kecil apa ya.
1: Iya, kesondol-sondol terus jadinya ya bunda ya.
0: Iya, dikira kecil gak kecil. Cuma tinggi ya, kan udah pernah ketemu mannya cantik.
1: Iya, gak apa-apa. Bunda mau lagu apa bunda?
0: Aku mau minta lagunya Si Jiping Selawe.
1: Si Jiping Selawe, oke, siap.
0: Jadinya berapa?
1: Selawe lah, ajak ya.
0: Iya, tak tunggu lagunya. Barusan yang main tuh Mama Asraf ya?
1: Iya, Mama Asraf sama Bunda Julit.
0: Iya, sama Bunda Julit. Bapak Jumlah Siang. Salam buat Mbak Putri, Mbak Kako. Terus buat Bu Heni, Putri Darmanto. Terus buat Bu Ayu, Bu Saminten, Mas Iman Dukutu, Kang Yadi Antika, Pak Kering Siken, Pak Diselamat, Mas Ibnu, Mbak Tuput, Mas Ari, Mas Koma di Sanggupanyu, terus salam buat Mbak Nur Kelirong, Mbak Nia Kerangsari, Mbak Isna, terus buat Putri Selatan, Durian Sawit, Pak Paryono di Wonosobo, Pak Paryono Ambal, terus buat Mbak Bunga, Mbak Cindy, Bunda Satina, Teh Rosita sama Pak Taufik, Mama Fitri cantik. Terus semuanya aja deh, Mato Kopi aja tadi yang udah naik, mungkin udah cukup banyak. Semuanya mat lagi menang siang, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu. Dimudahkan setelah urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang bertugas, jangan lupa pun senyum.
1: Oke.
0: Bahagia ya. Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin ya. Ditunggu untuk lagunya Bunda. Oke, boleh satu penelpon lagi ya. Tapi lagunya udah penuh nih, gak apa-apa ya Sobat Suara FM ya. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia cantik. Selamat pagi juga.
1: Wah, pagi nih. Apa kabar Ramadina? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Udah matengan ya baksonya ini kayaknya ya. Iya. Ramadina tuh
2: bagian lagu
1: kan? Enggak, kalau udah siang udah full banget ini lagunya.
2: Ikut aja deh yang
1: dinaikin. Yang mau dinaikin ada Cinta dan Air Mata, Andai Tak Berpisah, Tak Sebening Hati, Tiada Duanya, Si Jiping Selawe, Bara Cinta.
2: Ya itu satu cinta sampai mati aja. Si jangan banyak-banyak. Satu aja seumur hidup.
1: Enggak ada satu
2: sampai
1: enggak ada satu cinta dan sampai mati ada yang cinta dan air mata.
2: Rasanya enggak enak.
1: Aduh, Wadina enggak nyambung ah. Lagunya enggak ada yang itu.
2: Gak ada yang itu apa deh.
1: Cinta dan Air Mata, bukan satu cinta tak satu hati sampai mati, beda.
2: Ya dia sampai mati apa ya?
1: Gak ada, adanya tiada duanya Si Jiping Selawe, Tak Sebening Hati.
2: Ya ikut aja lah, kirain ada.
1: Gak ada. Iya, gak ada.
2: Itu apa itu tadi Bunda Ertito ya?
1: Enggak, Bunda Juli sama Asraf, Bunda Titin.
2: Kita belum tahu apa enggak mungkin. Lagi sibuk kayaknya dia.
1: Iya, lagi jadi bukti ya. Kayaknya.
2: Itu salamnya buat itu Ramane yang jauh di sana sama Mbak Putri. Semoga pada sehat terus.
1: Amin.
2: Semuanya aja lah, sampai Maroke.
1: Oke.
2: Buat Mbak Nia selalu sehat. Murah rezeki full barokah. Makasih.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mama Dina cantik. Sehat selalu Mama Dina. Ada aja ya hal lucu deh jadinya. Diiyain aja, oh jangan ya. Oh, Mama Dina, nanti disuruh telepon ke Mbak Putri ya, soalnya nomornya kehapus katanya nih. Selamat pagi buat Om Pariono, Mbak Yayah, Mama Agung, Bu Heni, Bu Karmina, semangat ya, ini kayaknya dari pagi nggak bisa ini ya. Naik ya, semangat, semangat, semangat. Ada Pak Karim Chicken, gala-gala termonitor, yes. Nih monit sambil nyaca ayam. Mama Dina baksonya gelundungnya mong sumber agung. Semangat Pak Karim, lancar usaha berkah rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi nih dari Mama Rohim di Sawangan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Absen monitor Bania, salam buat semuanya aja. Lagunya tembang terus no, buat Banianya matugas sampai tuntas. Thank you Mama Rohim. Ada Mama Azril, selamat pagi, waalaikumsalam. Dari Ambal Petangkurang, lagunya Bania Iming-Iming. Bisa enggak lagunya dikirim untuk siapa? Untuk yang sudah pada masuk mat pagi buat Banianya sama tugas sampai kelar, lagunya aku tunggu. Thank you Mama Azril. Ya, oke deh semuanya, semoga semuanya sehat, bahagia dan juga iya ya, sehat uangnya, sehat dompetnya, sehat badannya juga. Iya, udah dompetnya sehat tapi badannya enggak sehat nih ya. Oh, yang kena sakit kolesterol. Waduh, ya segera diatasi nih. Jangan ditunda-tunda lagi. Minum Habutop, obat herbal rawan RAP yang lagi ngetop. Aman, halal, tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat, dan yang paling penting juga Habutop. Udah banyak yang membuktikan khasiatnya, udah banyak yang percaya. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya Habutopnya ya, karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi laris banget ya, setiap kita stok tuh langsung banyak yang order ya. Jadi jangan sampai kehabisan, buruan deh coba. Yuk kita lanjut ke lagu dulu. Ada Cinta dan Air Mata Rena KDI Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama Nia di DTL Dangdut Ngelawati yang dangdut. Ya asyik banget. Hai hai hai, yang mau merapat yuk buruan. Merapat aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar
1: Bu Yati? Luar gak bisa.
0: Kenapa?
1: Masuk Mbak.
0: Walah. Sinyalnya lagi susah banget berarti Ibu ya.
1: Di luar gak bisa masuk.
0: Wah, semangat.
1: Deket radio masuk.
0: Sinyalnya paling deket di radio mungkin ya.
1: Iya, iya. Salah. Mau naik kelas apa Mbak?
0: Lagunya nih ada lagu Tiada Duanya si Jiping Selawe sama Bara Cinta.
1: Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya, oke boleh.
1: Salamnya buat Pak Paryono sama Bunda Tisin Madani. Nambahnya itu aja, fotokopian tadi pagi.
0: Oke siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut lagi, mana suaranya? Coba ini ya, diangkat-angkat dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karwina, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik. Iya, sehat dong.
2: Lagunya ikut aja.
0: Oke deh, udah penuh ya.
2: Sudah penuh. Salamnya agak sedikit Mbak Nia.
0: Silakan, silakan.
2: Iya, tadi ada Mama Asraf, Mama Dina, Mama Naomi. Itu Bunda Nalis, Bunda Warti, Bu Yati, Bu Salinten, Bu Heni, Bu Pumis, Bu Tika, Erosita, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Kalikutes, terus bapaknya Naura, Pak Taryono, Wonosobo, Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad, dan semuanya aja Mbak Nia, selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih waktunya Mbak Nia, semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Karmina. Satu orang telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, yang baik, yang happy. Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Yaya? Sehat?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, mantap.
3: Salam-salam dikit ya Mbak Nia.
0: Boleh-boleh, silahkan Mbak. Salam-salamnya Mbak Yaya.
3: Buat Bunda Cili, Mbak Isna, Bunda Timi, Mama Resita, Mama Riri.

salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Itija, Mas Rur, dan untuk semuanya. Ada Mbak Kembar, Mbak Buut, Mas Renki, dan untuk semua fans Radio Sara FM, Mat Pagi, Mat Aktivitas. Untuk Benia lagunya Tiada Duanya di Goes ya. Oke, naikin habis ini, ditunggu ya Kang Yadi ya. Iya, ditunggu. Ya, yang dari tadi udah mencet-mencet belum bisa naik nih. Kenapa nih? Jangan-jangan masalah penglihatannya belum diatasi dari kemarin ya. Udah Nia ingetin, udah selalu Nia bilangin ya, kalau ada masalah penglihatan, masalah mata, silahkan rutin minum vitamin aja. Solusi kesehatan mata. Vitamin nih udah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada. Dan ya, paling penting nih ya, kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin. Ayo buruan rutin minum vitamin dan jaga kesehatan mata Anda. Oke, Nia puterin yuk. Kita lanjut bergoyang lagi.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke. Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata yang kurang berkenan di hati dari Nia. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi bersama Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Fatmawati, semoga kedepannya makin banyak rezekinya, amin ya. Oke, baiklah, ini cukup sekian dulu dari Tasya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih buat AMC.
1: Nah, ngapa mbah? Sirai tiki-ciki baik, abot apa mbah?
2: Iya, gitu. Sirah rasa cek abot banget, muat.
1: Oh, malah mbah, sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
2: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang benang. Rasanya abot, apakah orang ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
1: Mbah, bokyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngga penderita vertigo, mbah.
2: Ya wis ngana, mbah tuku kena.
1: Gih, mbah, siap, OTW.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: gini.
1: Atau benar Win, salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem Jun, nanti kalau ada apa-apa awas aja nih, nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun, apa itu Jun?
1: Apa sih Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih Jun, lari Jun lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah Win, itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Ternyata wong Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama. Sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Maning-maning sih, kamu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Dari mana Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik Ibu, Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Bu punya keluhan sakit mata apa Ibu sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin perih juga gitu ya Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh baik Ibu, Ibu tahu Vitama itu dari siapa Bu?
2: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes.

0: darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, yeah, iya, yeah, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
2: Iya, boleh, Mas.
1: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
2: Iya, betul sekali.
1: Namanya Bapak siapa?
2: Namanya Soleh.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Sikluk Daya Luhur.
1: Sebelum Bapak mengonsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang las di bangunan. Lama-kelamaan mata saya tiba-tiba kurang jelas untuk melihat. Dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
1: Sesudah beli Vitama gimana perubahannya?
2: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat. Dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
2: Sekarang yang kedua botol, Mas.
1: Kesan-kesannya, Bapak, buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
1: Oke, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.

0: tempat kejauhan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mad dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32 2 9 8 4, 081 222 32 2 9 8 4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutot bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kasati. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah habis satu botol, gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga harinya sehat baik, alhamdulillah ya. Hari ini nih ya sehat, alhamdulillah bisa menemani setiap pagi sobat-sobat Setara FM Kebumen. Thank you banget ya udah pada ikutan gabung walaupun di tengah-tengah cuaca yang sangat-sangat-sangat mendung, masih gelap begini ya. Tetap semangat pagi, lanjutin aktivitas, yang mau berangkat sekolah hati-hati di jalan, yang belum bangun yuk bangun dulu ya. Bangun, nanti jangan lupa sarapan. Ya, sarapan dulu biar tambah semangat dong. Oke. Hai hai hai. Hai, ada yang mau ikutan gabung juga pagi ini? Boleh juga. Nih, ya tunggu ya baru kalau di sewari sampai jam 8 nanti. Nih, ya menemani Anda untuk atensi atau request lagunya atau salam-salamnya bisa dikirim sekarang ya melalui WhatsApp ataupun SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya pagi ini, selamat pagi buat semua yang udah monit. Dan juga jangan lupa nih ya, masih bersama produk Denatur Indonesia tentunya ya, produk kebanggaan kita, produk tercinta kita nih. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia, oke? Sehat semangat pagi, semoga pagi ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan juga jangan lupa bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puterin deh. Ada lagu nostalgia nih dari koleksinya Westlife. Apa tuh judulnya ya? Oh, setelah tadi ada kebiar-kebiar, nih puterin ya. Ada My Love Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Saat logo tersebut muncul, berita kepada kawan ya dari koleksinya Ebit KAD. Oke, semangat pagi buat semua sobat Star FM yang udah menemani Nia nih di pagi harinya. Banyak banget yang udah merapat, yang udah moni tapi gak pernah merapat juga. Hai, selamat pagi. Iya, salam kenal ya. Mungkin kapan-kapan bisa deh merapat ya. Semangat pagi sambil sarapan ditemani secangkir teh moro. Wih, seger banget, hangat ya pastinya. Hangat nikmat, apalagi kalau udah ada gorengan di sebelahnya ya. Entah pisang goreng, bala-bala, tempe mendoan. Wah, mantep banget itu ya. Iya ya, pokoknya thank you banget yang udah selalu gunakan produk-produk di Natur Indonesia ya. Dan oke, yuk lanjut merapat. Tapi sebelum merapat, dibacain semua WhatsApp-nya. Dia mau ingetin lagi nih buat semua sobat Star FM yang sering banget mengalami insomnia ya. Malam-malam sulit tidur ya. Nanti paginya mau berangkat kerja tuh udah rasanya malas-malesan karena masih ngantuk, karena mata pandanya, matanya perih ngantuk ya. Iya, terus rasanya juga badannya aduh remuk semua ya. Pokoknya enggak enak deh Mbak Nia ya. Jadi pengennya tuh tidur lagi, pengennya ya gitulah, badannya jadi enggak enakan karena enggak pernah istirahat kalau malam. Nah, ya. Jadi harus segera atasi ini ya. Jangan sampai insomnia membiarkan tubuh-tubuh kita ya jadi jatuh sakit gitu. Ya rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi nih yang kurang? Ya, tanpa efek samping tentunya ya, dan juga tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba, yuk minum, beli di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Jangan khawatir, sudah tersedia di sana. Dan barangkali ada yang ada yang apa Mbak Nia? Iya, ada yang pengen order lewat COD atau pengen dikirim paket Habutopnya sampai rumah, itu juga udah bisa banget ya sobat Star FM. Jadi tenang aja, silakan ya. Benar banget, harganya berapa sih ya Butop? Tergantung dengan kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Benar banget, silakan dicoba aja ya. Kita lanjut dulu untuk bacain WA dan SMS-nya yang belum bergabung, masih ditunggu di 0851 8

Ada Bunda Watik, hai pagi juga. Katanya pengen dengerin lagunya Kebiar-kebiar. Salam buat Papa Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, sama Asraf, Mama Dwi, Bu Lilis, Bu Diah, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Doran Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Watik ya, yang ada di Lawan Purworejo untuk lagunya udah Nia munculin. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Sehat? Baik, alhamdulillah ya. Katanya pengen minta lagunya My Love dari Westlife. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Gendro, Mas Oyang, Pak Imam Butu, Mas Andre, Bu Karmina, Ibu Siti, dan buat semuanya mat siang. Buat Mania, terima kasih, semoga sehat selalu dan full bahagia. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Pak Paijo, selamat pagi. Oleh Sewaris, katanya lagunya Mama dari Titik Sandora. Salam buat Bundar pagi, Pak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, ada Mas Giman Dilajar, Bapak Nyenorong, Gendro, Duren Diambal, Banggar Chicken, Mbah Ahmad, Papa Romeo, Mas Yonto, dan buat semua penggemar Oldies and Waris. Buat Mania, mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you buat Papa Ijo. Ada Mama Kiki Kimat pagi, katanya tembangnya Berita Kepada Kawan, Mbak, makasih. Iya, tadi udah muncul Mama Kiki ya lagunya. Dari Mas Andre, hai hai, gabung di Only Samaris. Katanya request lagunya Best Jam Radio. Lagunya spesial buat Nia aja biar semangat terus siarannya. Wah, thank you. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, ada Bu Karwina, Bu Darvito, Mama Fian, Mama Asraf, ada Mama Akmal, Mama Ririn, Mama Cindy, Mbak si, ada Mbak Mama Rizky ya, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Rika, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Putri Selatan, Om Pariono, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak Yanto, dan buat Bapaknya Nora. Dan untuk semua fans Radio Star FM, buat Mania, amat siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mas Andre, sehat selalu juga ya. Ada Huda, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Bukit Berbunga ya. Salam buat Mas Ibnu, Mas Ejeragil, Bapaknya Nora, Mama Intan, Bunda Arvito, Bunda Titin, Mbak Putri, Mas Betran, dan dari Huda di Rejosari. Oh ya, thank you buat Mas Huda ya. SMS-nya dari Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Waris. Salam buat semua sobat Setara FM aja. Dan minta request lagunya Satukanlah Hati Kami. Thank you Mbak Liana. Ditunggu aja ya untuk lagunya. Dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap, waalaikumsalam. Selamat pagi Oldies and Waris, sehat selalu buat Mania. Request lagunya Angin Malam dari Bruri Marantika. Semoga terputar buat semua sobat Setara FM, selamat pagi. Semoga pada sehat selalu buat Mania Matugas. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Ada, iya, Bu Kumis, selamat pagi. Katanya, apa salahku di play ya Mania, salamnya buat semuanya. Terima kasih Mania, sehat selalu, amin. Sehat terus buat Ibu Kumis bersama Pak Kumisnya, udah laris manis pasti ini ya, mantap, udah monitor gasik. Ada juga dari ya, siapa lagi nih, Bambang di Bagelen, selamat pagi, kirim salam buat semuanya aja, buat apa aja, buat Kania, buat siaran, lagunya dari Nia Daniati, Siapa Tak Ingin Disayang. Ya, semuanya pengen kasih sayang dong. Thank you buat Bambang di Bagelen. Ada Mbah Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, absen, salam buat semuanya aja, sehat selalu. Info cuaca di Ponorogo mendung, lagunya Ikut Aja, streamingnya Joss, mantap Mbah Nun. Ada Mbak Siti di Kalikutes, hai buat pagi, katanya minta lagunya Teluk Bayur, salam buat Mbah Karto dan istri, Umi Hani, Bunda Arvito, Bunda Nisalis, ada Bu Yati, Mbak Asra, Mbak Cindy, Bu Sakinah, Mbak Yaya, Mbak Wulan, Bu Heni, Putri Selatan, Bapak Yinora, Duren Diambal, ada untuk Pak Karim Chicken, Mas Andre, dan buat semua yang lagi monitor all this, buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia, terima kasih, iya. Makasih buat Mbak Siti di Kalikutes ya.
Ada Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam, selamat pagi All December Star FM. Katanya Bang Imam mau bagi salam buat Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Saminten, Mbak Sri, Petir Selatan, Umi Hanif, Papa Riono, Papa Ije, Pak Karim, Mbah Ahmad Wareng, Mas Oya, Mas Dani, Mas Sandi, dan untuk semuanya. Lagunya ikutan aja. Terima kasih, waalaikumsalam. Thank you buat Kang Imam Butuh. Ya, ada Putri Selatan, waalaikumsalam buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Lagunya Satukanlah Hati Kami. Wih, samaan ya sama Mbak Liana. Oke, habis ini diputerin deh. Ini naikin dulu ya lagunya. Salamnya buat semuanya nih, ada Mas Is, Mas Andre, Pak Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis. Ada Bapak Romeo di Ambal, Pak De Selamat, Mas Hafid, Putra Sulung, Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Pak Karin Cikan, Papa Ijo, Bunda Arvita, Bunda Juli, Tamah Ririn, Bunda Yati, Mbak Sri, Bu Tuti, Bunda Saminten, ada Umi Hanif, Mama Asraf, Mama Cindy, dan buat semuanya selamat pagi, mat aktivitas. Buat Mania jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you, Putri Selatan. Ada Supri Group, waalaikumsalam, selamat pagi, merdeka. Semoga Mania tuntas dalam menjalankan tugas, full barokah. Salam buat semuanya aja, pendengar Radio Star FM, lagunya ikutan aja dari Supri Group. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi deh, ada Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, alhamdulillah nih hari ini, semoga Mbak Nur sehat ya. Lagunya Hatiku Masih Ada Rindu, salam buat Putri Selatan, Mbak Putri, selamat pagi Mbak Yaya, Bunda Titin, Mbak Cindy, Mama Asraf, Bu Yati, Bu Tika, Bapak Nyenora, Pak Sutar, Mas Dani, Mas Andre, Om Gendro, Umi Hanif, dan buat Bunda Ervito. Buat Mania semoga sehat selalu sekeluarga, dimudahkan segala urusannya, full barokah. Terima kasih Mania, amin. Makasih juga, tambah hangat Mbak, ini ditemani secangkir teh moro. Wih, mantap Mbak Nur ya, teh moronya udah gasik diseduh ya. Mami Nurul, hai, hadir, semangat pagi buat Mirul, apa kabar? Lama gak nongol ini. Katanya pengen dengerin lagunya Cinta dari Novia Kolopaking. Semoga masih aman ya, sehat terus buat kamu. Good job, thank you buat Mirul. Ya, ada juga dari Mbah Putri Cantik, waalaikumsalam, tetap monitor. Salamnya buat semua yang udah dengerin Bania. Ya, tak salami KB yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Mania. Terima kasih, lagunya ikut aja, semuanya udah bagus. Thank you Mbah Putri. Iya, sehat selalu ya Mbah. Ada Kang Yadi Antika di Berinan, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Harlina, Mbak Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Ihtijab, Mas Rur, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Tina Wardani. Terus ada Mas Ari Jumur, Mas Arfildan, dan untuk semua fans Radio Star FM, lagunya Senja di Kaimana, Alfian di Goes ya. Ya, kayaknya gak tau kebagian atau enggak nih. Iya, baik Mami Nurul, alhamdulillah habis jalan-jalan dapat nasi uduk. Wih, mantap banget sarapan nasi uduk tuh, enak banget tuh ya kayaknya pagi-pagi gini. Ada Mama Iva di Merinen, waalaikumsalam Mama Iva absen. Selamat pagi untuk semua sobat Sarah dimanapun berada, semoga sehat selalu. Buat Mandi sama tugas tetap semangat, tugas sampai tuntas, full barokah ya. Minta lagunya Satukanlah Hati Kami, terima kasih dari Mama Iva di Merinen. Thank you buat Mama Iva, lagunya ditunggu ya, habis ini di Nia puterin ya. Ada SMS dari Putra Sulung, waalaikumsalam. Dari Purwodi Utara hadir, Mania absen desel, mau salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Fitri, Mama Lena, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapak Ginawara, Mas Oyong, Bapak Romeo, dan buat semuanya tanpa terkecuali, buat Manianya selamat pagi. Lagunya Kebiar-kebiar, udah muncul Putra Sulung ya. Iya, Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Oli Sewari Star FM. Semoga sehat selalu buat Mania dari Mas Jihan. Minta lagunya Hitam Putih Fotomu, Rati Purwasi. Salam buat yang udah WA maupun yang udah pada naik, mat pagi, semoga pada sehat semuanya. Dari Mas Jihan, cuma monitor aja. Makasih buat Mania, mat siaran, tetap semangat, sehat selalu dan bahagia. Salam sehat dari Mas Jihan. Thank you buat Mas Jihan ya. Oke, nanti yang belum kebaca dibaca di sesi berikutnya ya. Sobat Star FM, memang luar biasa banget ini atensinya pagi ini ya.
Semangat pagi Dania, lanjutin lagu berikutnya dulu yuk. Ada Satukanlah Hati Kami. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Melanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit.

0: di 081-222-3-2-2-9-4 081-222-3-2-2-9-4 Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lagu barusan muncul ada Bukit Berbunga ya. Kita lanjut sesi ponlap. Yang mau ponlap, yang mau naik, ayo buruan deh. Ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ertito Akbar fituru hadir. Apa kabar Mbak Nia?
0: Iya, Nia baik. Apa kabar Bunda Ervito? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Setelah seharian ngebolang di Kebumen tercinta.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Biasa di luar.
0: Oh, biasa di luar.
1: Iya.
0: Iya, syukur deh.
1: Aku lagunya cobalah untuk mengerti dari Obi.
0: Obi Mesak, tumben.
1: Iya, lagi seneng aja gitu. Ini soalnya fituru mulai cerah nih.
0: Wah, sama nih, udah mulai nongol-nongol ya.
1: Matahari mulai dengan indahnya pagi ini ya kan?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Pak Paijo, selamat pagi Pak Paijo, sama ibu sehat selalu. Buat Pak Fatur, Bu Fatur, bangun, Bu Fatur. Pak Ju, Bu Ju juga bangun dari siang. Pak Ju mandi, sarapan, jalan-jalan biar lihat-lihat sana ke alun-alun Kebumen masih ramai enggak tuh. Terus buat Pak Pariono, buat Bapak Ibu Kumis juga met pagi, buat Pak Ratimin, Bu Ratimin laris manis baksonya. Terus buat Pak De Selamet, Paknya Naura, Pak
0: Sutar.
2: Met pagi bangun Pak Sutar, bangun. Buat Pak Karim, Tiken yang ada di Gerabak juga met pagi. Buat Mbak Ahmad yang ada di Waren, buat Bu Ayu bangun, enak itu lempernya Bu Ayu, mantap. Kemarin Bu Ayu bak lemper banyak loh Mbak Nia.
0: Iya. Luar biasa.
2: Buat Ibu Heni sama Pak Parman, Ibu Darmanto cantik juga met pagi, Ibu Karmina, Ibu Yati. Terus buat siapa lagi? Bocil, bangun bocil, Mas Wendy bangun, Mas Muksin ayo pada bangun mandi, Mas Gendro, Mas Bubut, Mas Jaka, terus buat Mas Sandi, Mas Imam Butu, selamat pagi semuanya. Buat siapa lagi ya? Buat Bu Heni udah belum Mbak Nia?
0: Bu komplit banget dari tadi.
2: Iya, terus buat Nui.